0: inaonekana hiyo ni
1: pano
0: pa mtumba jeli yeye chama nayo na kwa dapera baba bwana nyerere
1: ndada nyamusi
0: kinga na nyama nyere ni muri na muri nyama
1: ndiye kandile Johani Sheha
0: eh unie hanya mai
1: eh ndio ndio.